Vrindavanai Marinata Untu. O Krishna, Krishna, Vrindavanai Marinata Untu. O Marinata Untu, Maile Marinata Untu. Krishna, Krishna, Vrindavanai Marinata Untu. Krishna,